Daraason mi tafisku usku nudda uwa manajin. Assalamu alaikum harami karuntu ndawa tundokuru adema ndakara di. Kutu adata di kama manye fela faraskara maya ya hawara ya politesuwa kwe duro andia suduna. Aja harami karuntu kuka uku ntaudo ni almuharram ya kawanzi fiyak. Saadu fali niyar diyon pido luko usku nangaw hijra parante sallallahu alaihi wa sallami. Chidone waksu kalkalzina maka uku ntaudo ni julaye kawanzi miyawuri saadu indin. Indi arakan na miladia daji kama lokdin desa arak suwai kakal. Sara kalan seta sa la rosa na rosro paras kramadone nandiro kudel madalan beji putu adata de paras kramadone wachire mbeji. Awar rasro pato ya kriya porisade ya kude nandiro itagat ke nadone pule ya kiji kiji tamtom wasanti yang kawadam kulti. Kurade maharami karantu paras kramadone kutu nungule mbeji paras kramadone taman kariya kasuhe shi mbeji. Uma urma tuma do lokto ade bale ari engineer do ne konyaftin makallo kara enjin paraskar ma ita ga telan daji ko har harami karantu naptun da sau pula ada karnu ada ji paraskar ma do ne komyana droga yan

0: Ya yi kama da gudun yin kama da Allah da rola marshi ma da kirau a da
1: Amin ya raba lalami.
0: Allah ya so da kama da karun zankawa ga nazi. A wadda zau maro zau. Kama da ga nazi da Allah kama da ga nazi na ma da ma hafi kama da.
1: Amin, amin ya raba lalami. Ngila amin sai da nyamula. Sikini na loktu mgonu mandi ya loktu Allah mboturo. Lila iduro a wadda zau. Tada abdo goza marantaro leno sosuliya atilale kamara am musko mbali mina am noti ilaye sandia gwada sa isa ya kawa mison kawa piu klama hawarta iba amdo roko goza le zana male nandi hawarfa nwa kirendo gadi gadi onya alharun dofa nandi rufu tu in karawo yoro kwa mison bayena tondi salamu alaikum
2: wa alaikum salam bako nchanda wati
1: nda pato kilewa
2: kilewa kilewa alhamdulillah sapura Kilewa sleya alhamdulillah. Sapres, pres keramari dia luar miaris jauh maran kita walai gaya anggo hari hari sebenarnya jangan dulu guna ciri walai. Untuk bulzana ini, mata kiri pun buat coba ini walai si manggalau. Semua rumi nare awa zonare, bodoya nana dia sehari jenazah. Purusuro borno yari mandi daraman diri. Kan metara kan mangudo ide gozu ke juro sare se ke jenazo na tsuna ya tsu mina ga imai awoga yo awari mataki chinu sa yambul kairi bon wama anan nan ka soro gwamnati Nigeria ide kuno tala nda ko ito ko dira kuma na nan mi manyoro bana marai sa dini ya lura mara ne ya ito sa dini dani su tana bi ko da chini ya sani ya din ne ga gaba daya ko saya nak ciram zaman saya kerja imbama, ala iman na usia baru lagi bari. Kau bari ni aku bilang dengan dia ni tu setin saya awakan apa tu pelajaran sejarah ni ada semua sen. Kau kau sari, dua itu awak tu nak hari itu. Karin je kau yang ada mac kau ada mac sari semua. Ayah ini bukan nanti tu tanah, kamu boleh kau yang mohon. Ayah na usia baru ni tu lagi bari. Kau ambil tidak bayar, kau awak usia baru ni am berua berua. Anak na ada mac bawa arah macam. Baruwa baruwa juri kure na ita pento de samma to ima uje ma sadi ala na karo mata ki go tarma wallahi sauki ya ci zangin dar sai ya
3: wallahi
2: ya ko jama ko sai Allah ala na karo gwamnati da hakki salam da zuwa liman na riore ala ci ma mone fa gwamnati o ka uji na na tsana uto ala na karo salam da al mata ki ci ga go da sai ya bun da samo sulewan to no
1: ngila ma sha Allah te da yin yura aske ala loktum gonu man dia loktu Allah mboturo aduma harami kurenti ndeso dajina ala nandiro kule ndi miji tamtam ngawo pulendi adu kurenti ishana ndajina ndiro botundo soda gonyo kwenye nkilewan andia kurenti sano

0: Darasan.
1: Hawara ade shatima lawan manguno nandiro krazu.
0: Darasan. Darasan.
2: Gila, dajina ala nende sawa nchida ya kunza kinkaw dofule ande tamtama su ada krno.
3: Zawal.
4: Zawal.
3: Ndivara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana.
1: Ngao adien, gomna tia karapka anapti kalanzaya. Tartip kada kirtro sakina jami gultina ma ada fasal numdao jamiro kalaktro.
3: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam nimbeji ma. Praskram zawale, ndarasane imtalawa yimla misa misalsa mentilon suwa ilan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo.
0: Da.

0: ya karamani. Kau nyari wali agelaru, malam bar kau dah ya karamani. Anak gaji karamani, aljara jara karamani, abramani ya karamani, sangkani laru. Malam bar kau dah karamani, anak gaji karamani. Ya kura mana ada jina, indiro agar ada jina. Ya kura mana gula, abra ya kura lana romana, igolo garila na romana. Kadiwara na romana, abangi kadiwara na romana. Karke me mana jana, karke ajinde na mana de. Karke me mana jana, karke me ajinde na mana de. Dindila mana jana, dindiru dindira mana jana. Ayyuru mana jana, ayyuru mana jana. Kalila mana jana. Jaya awaya dauna, kabuda jaya awaya dauna. Ujya abhyara gulina, kamudiri agyoga. Jana sumpaya jana, sumpaya jana. Karena anda lagi di dunia itu, gaya mulai orang luar dia dah demam mulai, gaya mulai orang kagak ada ni demam, gaya nabolah naram demam, kurang nabolah nangkar gambir itu, hari mai zaman yang nangkar gambir itu, kengan nabar aku tak jadi lagi mulai, gaya nabolah naram demam.
1: Kalazoro harami karantu paraskaram toni taman kariya kasu yakiruna karaw dara samita pisku uskunu ta walanda jiko alenye zol mana dago ta gonye konyen so taman kara kasu na gade da fantura. Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam.
1: Ushe kin shiro paraskaram taman kariya kasu yandu mana jinda nan da aboni min
2: nda watu
1: kulewa sile alhamdulillah
2: alka au wallahi au kici kijin su wayi
1: duwo mana jin
2: bana suwari
1: bana suwari da solan nan da bom
2: wallahi ula nyoma kwa bogo